Nitakukumbuka wewe kwa bawa loniachia, nitakukumbuka wewe shairi hili sikia. Nitakukumbuka wewe hadi nitapojifia, nenda wenda uko Tausi daima takukumbuka. Kadi tamati ni tuwe Mola wangu jalia.

Tausinenda wenda kodaima takukumbuka. Kosa lao wenyewe ndo hawakuridhika.

Nitakukumbuka wewe kwa bawa loniachia, nitakukumbuka wewe shairi hili sikia, nitakukumbuka wewe hadi nitapojifia, nenda wendako Tausi daima takukumbuka. Kadi tamati ni tuwe Mola wangu jalia. Nipa

Nitakukumbuka wewe kwa bawa loniachia, nitakukumbuka wewe shairi hili sikia, nitakukumbuka wewe hadi nitapojifia, nenda wenda uko Tausi daima takukumbuka. Kadi tamati ni tuwe Mola wangu jaalia, ni

Tausinenda wenda kodaima takukumbuka. Kosa lao wenyewe ndo hawakuridhika.

Nitakukumbuka wewe kwa bawa loniachia, nitakukumbuka wewe shairi hili sikia. Nitakukumbuka wewe hadi nitapojifia, nenda wenda uko Tausi daima takukumbuka. Kadi tamati nituwe Mola wangu jaalia, ni